0: Huh? Huh?
1: Nom, nom, nom, nom. Oh, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
0: Cheo?
1: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
0: Ah!
1: Nom, nom, nom, nom.